Kuchana mumu samba kasa tu fe mo feria simba mporo kwenye nje yadende amachaka yatuli musima taxi of course yezamu sadia weka yunga zatu dawa kuvanga songa zchema chana mta ya komanda wanu karibu of course alano magamba yezamu lebu zote zatu chini ukuna tangu kumikoro wala matendi manyaka sadia wekali amachaka yona ngenda kupula ungutambri za machaka mpora mpora kaula wada wafunya kacha ingo kanywa atafunya chakuri ida kongo bulambu sikala mutambla because regardless bulambu ino sikala ngabuge na maso nawe ngochabi katagata bugasi gasi Walaupun abah kasuku kanga ya kafam beri dia kerja saja abah kender dah saja abah kender dah abah kender muda wanu mana tanu kuwa ngapak kuasa kenyang song ada si manusia yang wabi dah kumacan yang ngizu kuraba kuraba cina kawajak kunyuma macam cina kau macam wajak kuwa kunyuma ada si cina kubur anjung wanu kumaja apa tu cuma ada mubudde wafe namu saja angkat lo gayan fatu kolera ba fatu kolera ba nayangan satu dewa terkurama makoni Kurang nama chanaku, orang nanyi netutu. Ini mau buzi buzi wow. Pasti mana pun nama gama gana gana gini nukma gama gana gani. Ani hari orang, ni kalau bulan nak kat itu ya susu mobilia. Kalau dia bulan aku macam yang inzo aku bayar susu mobil. Orang gini nukma gama gawai. Nama dia nabi susu mobil na ya be. Okey aku macam orang nama kamu masuk, orang nama kamu bod. Ah, ngoda mungo tar, tar muzik song aku bersih nak tambra. Jangan aku tegas angin aku tambri zatre. Mutton dulu jadi nompora nompora. Kalau tu aku music, kalau tu mian aku kumbos. Betu wamu kumizi kwa tumiyo mkumbozi Betu shekamu betu wa ya gala Kwa ya gala kwa ya gazi Na ganzi we manga za tudeo mshongeno Sipa nyona nsonga za ama kunye za tugenda kugaya yako Betugenda kubanga tuogirako Jasto kubanga tunyumiro unyumiro waka unge amacha Ngagata ambura mpora mpora Ndanga wega kilira mpora mpora Wakati webu nobuda basinga watani kidokora Eee katikati uobu jatani so kuchivamu hao Wachai na ya tani so kuchivamu Oda seche msana zigena kubazi tandika katia Baterefa be mmele Esawa zilwa abera itamuna haka papura Na wandi kababa unaria Leo ujakumba Harijuki na wali wafa bata Andi wabamu wafu wato wabamu wafu toba na apeta hii Toba na toba na mlamwa Mugabu gani mpe mmele unane nyamambinye evo Kwa ina choice ya mmele, to ina choice ya mmele Uga buka mpe mmele yo na nenya mbaminye vwa Amachapa ya katiweka gendo kutambula Nkusubiza mazimaga katonda muguru

0: kula sabiti ewedde.
1: Tekisoboka. Kumpi twasimbira kumu.
0: Bwekiri akula mangu. Munaku kyenda zokka kasoli aba akuze.
1: Eh.
0: Ate nofuna amakungula.

0: gabusi mayirizi kati nyumiro mambi esose ni furizi tongo sawa kumiezo kumacha paka kumila bere
1: tongo vibes mama omukeze mubakeze nga kukeza manange bilibitia anti mambi esose
0: luka lemu lumu lemu zia lemu lama lemu zi akuyizu mututu yolu lako nemu zi omukafunda sawa mukaga paka sawa musambo
2: yenze msajawa weka yunga nze komanda wanu kalebu lomu lebu zi atalebu na yolebu la yenze mulebu zoja sachi nonanta goku mikoro mulewa tenti manyakasaja wekali abano baga manganti yenze emeja goku funevu gagantwani bolex felix samudi kethigi meji okumela nata goku mikoro
0: ola bafumu kembo la kalebu bakukulise yu mumukulikeyo suna julius masajia fumu nanyini dishi ni kakoste makofon soja
3: yefe yefe evi tulako vilibye bayo kerako tuje soze tukukulise yu nesa meri tagamika tukusiko muami bayo mukulikeyo
4: kakoste la microphone soja ziluka spin katamarika wewe nange suna julius masajia fumu olireba musoda tumayansoro ziri ya kafumita
0: nimiru lumugule simba naka uwaka pia
5: radio simba

babana bibaka bibaka ehiseka nyuba zukwe nokuzuka bakukabirire bakukabirire mu bayonzi ngambo tonsesa nabana bibas ibubu useka nyu seka nyu temaka kule bazuke mu bayonzi nesonyuwan oku kigurume sita biri tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash unkava jinsi